0: Kimir. Oh, di karang lada. Oh, sampai kas bandar. Oh, ni ada ham sampai ke bandar sini. Jalan pasar.
1: Alah patu ni malah kafe kapani ke gande dengan nak lada memek ni. Kan ya ke gande, kan ya ke gande. Eh,
0: apa ni? Alah patu ni. Ini si dia tahu ini jadian si dia tahu ini sama dia gande ni kan ni. Ini hudhura. Kalau yang ni sendiri semua yang dia bikin ni, jangan tu sebab dia aku tu semua
1: kata. Eh, macam ni apa? Jangan tu sebab dia.
0: Tapi anda ini hudhura.